Mira, ya lloró, mira, ya lloró, mira, ya lloró, mira, ya lloró, mira, ya lloró, mira, ya lloró, mira, ya lloró, mira, ya lloró, mira, ya lloró, mira, ya lloró, mira, ya lloró, mira, ya lloró, mira, ya lloró, mira, ya lloró, mira, ya lloró, mira, ya lloró, mira, ya lloró, mira, ya lloró, mira, ya lloró, mira, ya lloró, mira, ya lloró, mira, ya lloró, mira, ya lloró, mira, ya lloró, mira, ya lloró, mira, ya lloró, mira, ya lloró, mira, ya lloró, mira, ya lloró, mira, ya lloró, mira, ya lloró, mira, ya lloró, mira, ya lloró, mira, ya lloró, mira, ya lloró, mira, ya lloró, mira, ya lloró, mira, ya lloró, mira, ya lloró, mira, ya lloró, mira, ya lloró, mira, ya lloró